Rubber makanan cungkuan ada cedek and bring. Rubber and bring. Kerang kuih ada kuat wah, masih ingin ganti. Dalam sopa pun gini-gini ada sabun tu susu. Dia akan cuma air kaca, akan luka cik. Dekan lapa awak dan lebang gawat asalkan dia ada kudak dan keracu. Dalam waktu cik, dia menentukan air lebih macam. Sekahanmu akan luka makanan tu masih zamukan su dan sakit. Dari kau sab kau jenggu dan ada ilmu dan makanan tu ajar kamu. Lagi haraji dekat kesok rumah, zua kesok buku yang tunggu dia. Bukan ada yang haraji makanan.

cigaba da ayyukan 5 kilometer a kananan hukumomi. Inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi. Kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

0: suka kara zasu kawo injin mira abakarin nisa kuru a zaben shekara ta 2027 domin mai ke kujera sa wannan sako ne daga Comrade Baba Abubakar Umar shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano
1: bangar dalilin da yasa Najeriya za ta ce ba za ta huda da Niger ba don an samu juyin mulki ina ruwanka da juyin mulkin da ya faru a Niger kuma a matsayin Najeriya bai kamata a dauki matakin da aka dauka ba zan tabbatar da wannan fita daga ECOWAS da Najeriya ta sa waɗansu suka fita zan kokarin tabbatar da mun samu fahimtar juna na dawo da cikin wannan kungiyar

sabuwar dandun albasa, ka titin Dankura, zura ko akan lambar waya kamar

bawa ɗaliban gaba da sakandare da kuɗaɗen karatu. Gyaran wata sun domin ɗaukar ɗaliban mata. Saka hannu a kan dokar makarantu masu zaman kansu da na sa-kai domin kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano. Rage haraji daga kaso 10% zuwa kaso

0: Mejan Sharif ya da filani medara ga uban sulalumpa
1: bayana na garba utamba
0: ngwamlangiwa me bandulu.

0: dandai sal salam mulki ke dagana tanu ha daula dukakan kake mulkin su
1: barana garba utamba
0: baba dudda magali ya kama kanci
1: barana garba utamba
0: baba tunaka kan kake mulkin su
1: barana garba utamba
0: medaraja nazare ki ado